0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku menunjukin
4: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
10: 94,8 FM.
8: Pro 2.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Ini dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya,

0: lagi hukumannya?
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

get this.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Yang, dengar aku dulu yang, dengar aku. Dengar dulu yang. Dengar dulu, tunggu dulu.
5: Apa?
4: Kamu kenapa sih? Tiap aku ajak ngobrol akhir-akhir ini kamu tuh selalu gak nyambung. Ya, kamu cuek banget sama aku akhir-akhir ini.
5: Aku? Kamu gak pernah mikir ya atas kelakuan kamu selama ini? Kamu tuh udah jarang ada waktu buat aku.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
3: Pro 2.

Oke, Mita Pop Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 Laris, simbol ke teman terbaik kamu. Dan balik lagi nih, masih ditemani dengan aku Esther, tentunya di ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Ya gimana pagi hari ini teman Pro 2? Aduh, pasti kamu lagi menikmati weekend kamu ya teman Pro 2. Ya semoga kabar kamu hari ini baik-baik aja semuanya dan dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya masih bersemangat ya, karena balik lagi di banyak banget aktivitas yang harus kamu kerjakan ya pastinya hari ini, walaupun ini adalah hari weekend ya kan. Siapa tahu kamu kegiatannya banyak di luar atau mungkin mau ada planning untuk jalan-jalan. Ya buat kamu teman berdua, baik kamu yang sedang menikmati weekend kamu dengan beristirahat, dengan rencana yang sudah direncanakan dan akan dilakukan untuk hari ini selama weekend, dan buat kamu juga yang sedang bekerja dan mau yang bekerja ya kan, dan pastinya yang lagi dengerin aku di Pro 2 RRI Siboga, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman Pro 2. Nah sebelum kita beraktivitas seperti biasa ya teman Pro 2, hal yang selalu dikatakan atau diucapkan adalah kalau kita pagi hari itu paling wajib untuk yang namanya sarapan. Iya. Dan pagi ini sesuai dengan yang aku sebutkan tadi tentang sarapan, di pagi ini kita bakalan bahas tentang sarapan ini sepada. Gimana sarapan ini dianggap sepele padahal pengaruhnya itu besar banget terhadap produktivitas kita selama satu hari. Ya ternyata kebiasaan kecil seperti sarapan ini sebelum beraktivitas merupakan punya pengaruh yang besar nih buat energi kita, buat mood kita, sampai dengan fokus kita seharian. Nah teman Pro 2, kamu termasuk yang mana nih? Yang rajin sarapan di rumah atau malah tim yang nanti aja deh makannya? Oke, baik, kita bakalan bahas ini di sepada ya teman Pro 2, jangan kemana-mana. Aku akan hadirkan satu buah lagu dari Marcelo ya, Tahito, Janji Sumpah.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita. Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Soal kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ayo keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
2: Iya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
1: Sudah di luar, Bapak, Mak.
2: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
1: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.

Oke, okay, teman berdua masih balik lagi di Produa Radio Sibolga, teman terbaik kamu ya teman berdua. Nah, sekarang ini teman berdua banyak orang yang sengaja melewatkan yang namanya sarapan. Banyak alasan sih ya. Misalnya ada yang buru-buru, ada yang bangun kesiangan, ada juga yang malas makan pagi sampai dengan yang katanya ya belum lapar lah, emang ngapain makan katanya. Padahal sebenarnya tubuh kita itu udah bekerja sejak bangun tidur, dan setelah semalaman kosong tanpa makanan, pastinya tubuh itu sebenarnya butuh energi baru buat memulai aktivitas. Makanya kalau nggak sarapan itu biasanya badan kita bakalan gampang lemes, ngantuk, bahkan kita bakalan merasakan yang namanya kesulitan dalam fokus melakukan segala aktivitas kita. Apalagi buat kamu para anak-anak sekolah ya, ataupun pekerja yang aktivitasnya dimulai dari sejak pagi. Karena kadang kita gak sadar mood yang jelek di pagi hari itu ternyata juga bisa muncul karena tubuh kita kurang asupan energi. Jadi sarapan itu bukan cuma soal makan, tapi juga soal menjaga kondisi tubuh dan juga pikiran. Ya teman berdua, pernah gak sih kamu merasa gampang kesel atau bad mood di pagi hari? Kebiasaan siapa nih? Nah itu dia, bisa jadi salah satu penyebabnya karena belum makan. Jadi saat tubuh kita itu kekurangan energi, otak juga ikut bekerja lebih lambat. Dan akibatnya kita jadi gampang capek, kurang fokus, dan emosinya juga lebih sensitif. Makanya banyak orang bilang, jangan ngajak ngobrol dulu kalau lagi belum makan. Karena memang kondisi tubuh itu berpengaruh ke suasana hati ya, dimana sarapan sederhana seperti roti ya, nasi atau telur aja ya, atau telur rebus atau mungkin buah, itu sebenarnya udah cukup membantu tubuh kita lebih siap untuk menjalani hari. Jadi gak harus yang berat-berat banget sarapannya, dan gak harus yang mewah seperti di hotel bintang 5. Yang penting ada asupan buat mengisi energi aja di pagi hari teman berdua. Jadi gimana pagi ini udah sarapan teman berdua? Untuk kamu teman berdua yang belum sarapan, ayo gih sarapan. Sarapan supaya kamu lebih siap untuk menjalani aktivitas kamu hari ini. Akhirnya satu buah lagu dari Marion Jola, Bebal. Jangan bebal ya teman berdua, makan. Kalau disuruh makan, makan, jangan bandal. Akhirnya tetap di program ini, semoga teman-teman baik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, kita mau Pro 2, masih balik lagi di Pro 2 RRI, sepuluh kata terbaik kamu ya. Banyak yang berpikir sama Pro 2 kalau sarapan sehat itu pasti mahal. Padahal sebenarnya enggak juga sih, teman Pro 2. Kamu bisa mulai dari menu yang sederhana aja, yang mudah ditemukan di rumah ataupun di warung dekat rumah ya. Seperti misalnya nasi dan telur, roti dan susu, pisang, oatmeal, ataupun ubi rebus bahkan. Itu kan termasuk masih terjangkau ya, teman Pro 2. Yang penting tubuh itu mendapatkan asupan karbohidrat, protein, dan juga cairan yang cukup. Karena tubuh nggak selalu butuh makanan yang mewah, tapi juga butuh yang namanya pola yang teratur. Jadi kadang justru makanan rumahan sederhana itu lebih sehat dibandingkan jajan yang sembarangan. Dan yang paling penting, kalau bisa jangan sampai perut kita kosong sampai siang ya, karena sekarang ini banyak anak muda yang lebih milih minum kopi nih dibanding sarapan. Bahkan ada juga yang bangun pagi langsung scrolling handphone sampai lupa dia makan pagi atau sarapan. Jadi akhirnya tubuh pun dipaksa untuk langsung aktif tanpa energi yang cukup, dan tentunya efeknya baru terasa beberapa jam kemudian sampai siang ya kan. Mulai dari sakit kepala, emahnya kambuh, terus badannya lemes, sampai dengan susah fokus. Jadi hal kecil seperti ini sering dianggap biasa, padahal kalau terus dilakukan ini bisa berdampak pada kesehatan kita masing-masing. Jadi penting banget buat kita mulai membiasakan pola hidup sederhana yang sehat ya, teman Pro 2, mulai dari hari ini. Karena menjaga kesehatan itu gak harus dimulai dari hal-hal yang besar. Jadi memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Oke, baik teman Pro 2, gimana pagi ini, sudah sarapan kah? Semoga udah sarapan ya, karena sudah menunjukkan pukul 8.52 waktu Indonesia Barat ya. Jadi teman Pro 2, mulai besok atau mulai hari ini deh, coba biasakan sarapan sebelum beraktivitas. Gak perlu banyak, yang penting tubuh kita punya energi buat memulai hari. Karena kadang yang kita butuhkan bukan motivasi yang besar dulu, tapi kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi percuma kalau motivasinya udah didapatkan dari mana-mana gitu ya kan. Tapi kebiasaannya masih belum bisa konsisten. Jadi lebih baik konsisten dulu teman Pro 2 dari hal yang kecil. Dan seperti sarapan ini bisa jadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan kamu. Kamu juga boleh nih share sarapan apa kamu pagi hari ini teman Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 656 3033. Dan sampai di sini kebersamaan kita kayaknya udah di penghujung, ya di penghujung segmen kita di Sepada untuk formasi pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Semoga obrolan kita pagi hari ini kita belajar bahwa sarapan ini memang terlihat sepele tapi pengaruhnya besar buat tubuh dan aktivitas kita. Semoga informasi pagi ini bisa bermanfaat dan thank you for you all. Ya terima kasih untuk kebersamaannya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti aku bakalan balik lagi di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat di Sepada dengan topik Asta Cita. Oke teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di Sepada. Bye bye. Tetap di Pro 2 RRI. Semoga teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Semi Simorangkir. Berikan yang terbaik. Yep, berikan yang terbaik untuk diri kamu dan untuk semua orang. Cikida.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Applause for Aziz, Hedra, and Siska Saris.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

Oke, okay, teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal pariwisata nih, biasanya yang langsung terbayang itu pasti, apalagi kita daerah pesisir ya, pasti pantai yang indah. Terus banyak pegunungan-pegunungan yang sejuk, ada air terjunnya, atau mungkin tempat-tempat estetik yang ramai nih di media sosial. Tapi pernah gak sih kalau kita berpikir gimana nasib tempat-tempat wisata itu kalau lingkungannya rusak karena pengunjung? Makanya pagi ini kita bakal ngobrol dengan teman menjaga alam, menjaga masa depan pariwisata. Ya, karena alam yang bersih dan terjaga itu bukan cuma enak dipandang aja, tapi juga dipantau, jadi penentu nih apakah sebuah tempat wisata terus bisa dinikmati di masa depan atau tidak. Jadi pariwisata dan alam itu sebenarnya punya hubungan yang sangat erat ya teman Pro 2. Di mana banyak destinasi wisata yang menarik justru lahir dari keindahan alamnya. Mungkin itu mulai dari pantai, dari danau, hutan hingga pegunungan, itu semuanya menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung. Seperti di daerah kita ini ya, banyak tempat-tempat wisata yang worth it untuk kita kunjungi ya. Tapi sayangnya masih banyak nih orang-orang yang menikmati wisata itu tanpa ikut menjaga kebersihannya juga. Misalnya contohnya dengan mereka membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas yang ada di tempat wisata, bahkan mencemari lingkungan sekitarnya juga. Jadi kalau hal seperti itu terus terjadi ya, pastinya keindahan wisata itu bisa perlahan hilang kan teman berdua. Bahkan ya ketika alam rusak, bukan cuma tempat wisatanya aja yang terdampak, tapi juga pasti masyarakat yang ada di sekitar tempat pariwisata itu juga, yang menggantungkan penghasilannya dari sektor pariwisata, pasti juga ikut merasakan dampak dari perusakan lingkungan tersebut. Oke, baik, di sesi berikutnya nanti kita bakalan bahas tentang peran anak muda dalam menjaga wisata. Oke deh, satu buah lagu dari Dia Indahkus, Malu-Malu. Check it out.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Teman terbaik kamu!

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya,
1: tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Oke, baik teman Pro 2, masih balik lagi di Pro 2 RRI, semoga teman terbaik kamu, dan masih di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Namun kebersamaan kamu dengan aku akan berakhir di saat ini, dan selanjutnya nanti di formasi pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemani oleh rekan aku Hamni. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang masih mau request lagu untuk formasi Pro 2 Hitlist ini, kamu masih boleh request lagu kesayangan kamu melalui WhatsApp di 0811 656 3033. Oke baik teman Pro 2, satu buah lagu dari Bian Kadimas featuring No One's, sejauh aku memandang buat kamu. Check it out.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
2: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
1: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
2: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
1: apa? Harganya lebih terjangkau?
2: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
1: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
2: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
3: Indonesia kita, surga kita.
4: Teman terbaik kamu.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama nih teman Pro 2 di Santai Siang pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, siang ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin bisa jadi peluang cuan banget, peluang cuan yang besar banget nih buat kamu, yaitu usaha dekor balon. Nah sekarang dekor balon bukan cuma dipakai di pesta ulang tahun anak-anak aja loh teman berdua. Mulai dari acara wisuda, bridal shower, grand opening, baby shower, sampai acara komunitas dan sekolah, semuanya mulai memakai dekor balon supaya terlihat lebih meriah dan estetik. Nah dan lebih menariknya lagi teman berdua, usaha ini bisa dimulai dari nol. Bahkan banyak dekorator balon sukses yang awalnya cuma belajar dari video tutorial dan latihan di rumah. Modalnya juga bisa disesuaikan dengan kemampuan kamu, dan yang penting nih teman berdua, kreativitas, talenta, dan mau belajar. Nah teman berdua, usaha dekor balon juga cocok nih buat anak muda karena fleksibel dan bisa dijadikan usaha sampingan. Apalagi sekarang media sosial sangat membantu promosi. Hasil dekor yang menarik gampang banget viral kalau difoto dengan bagus. Nah coba nih teman berdua, kamu bayangkan satu rangkaian dekor sederhana bisa dihargai ratusan ribu sampai jutaan rupiah tergantung ukuran dan konsepnya. Padahal bahan dasarnya cuma balon, rangka, dan kreativitas kamu. Nah, siang ini kita bakal bahas gimana sih caranya memulai usaha dekor balon dari nol, mulai dari modal awal, alat yang harus dimiliki, terus gimana cara cari pelanggan pertama, sampai tips supaya usaha ini bisa berkembang nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, mungkin buat kamu yang punya jiwa-jiwa kreatif nih atau lagi cari ide usaha, wajib banget nih stay tune di 94,8 FM. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kamu datang ke acara ya mungkin dekor balonnya bikin kalian langsung pengen foto, atau mungkin ada yang pengen coba usaha yang satu ini? Boleh dong teman berdua mention kami di 0811 656 3033. Ditunggu, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Halo.
4: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
5: Hello.
4: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? Hello.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih di santai siang bersama nih, teman Pro 2. Kalau kamu mau mulai usaha dekor balon, hal pertama yang harus dimiliki bukan hanya bukan modal yang besar, teman Pro 2, tapi keberanian untuk memulai. Nah, banyak orang yang terlalu lama mikir sampai akhirnya enggak jadi memulai apa-apa. Padahal usaha dekor balon bisa dimulai dari peralatan yang sederhana aja. Awalnya kalian cuma punya pompa balon, gunting, lem balon, tali, dan beberapa warna balon favorit. Tidak harus langsung lengkap seperti dekorator profesional. Dan langkah berikutnya teman Pro 2 adalah belajar dasar-dasar dekorasi. Misalnya cara membuat balon garland, balon lengkung, terus bunga balon, dan kombinasi warna yang menarik. Sekarang tutorialnya sudah banyak di YouTube nih teman Pro 2 dan mudah untuk dipelajari. Nah, teman Pro 2 juga bisa mulai latih di rumah, misalnya melatih menghias sudut kamar, dekor ulang tahun keluarga, atau acara kecil tetangga. Dari situ, kemampuan kamu akan berkembang pelan-pelan. Jangan takut teman Pro 2, hasil awal memang kadang belum sempurna. Semua usaha kreatif pasti butuh proses latihan. Bahkan dekorator profesional juga pernah membuat dekor yang berantakan di awal karir mereka. Nah, yang penting nih teman Pro 2, konsisten belajar dan mencoba gaya dekor yang berbeda. Karena dalam usaha ini, kreativitas adalah nilai jual utamanya. Selain itu, penting juga menentukan konsep usaha. Apakah mau fokus ke ulang tahun anak, dekor wisuda, dekor romantis, atau dekor minimalis estetik. Nah, dengan konsep yang jelas, promosi juga akan menjadi lebih mudah. Nah, teman Pro 2, kita akan bahas mengenai modal nih. Dan banyak yang mengira usaha dekor balon ini harus punya modal jutaan dulu. Padahal sebenarnya bisa dimulai bertahap nih teman Pro 2. Untuk yang pemula, modal awal bisa disesuaikan dengan kemampuan. Yang penting beli alat yang memang sering dipakai, misalnya pompa elektrik kecil supaya lebih cepat meniup balon dan tidak capek. Lalu siapkan balon dengan warna netral seperti putih, hitam, gold, silver, dan pastel. Nah, warna-warna ini teman Pro 2 biasanya paling sering dipakai di berbagai acara. Selain itu juga perlengkapan penting seperti lem tembak untuk balon, tali dekor, gunting, double tip, dan ring dekor sederhana. Kalau belum punya ring besar, bisa menyewa dulu supaya lebih hemat teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga nggak perlu langsung punya studio yang besar. Banyak dekorator yang memulai usahanya dari ruang tamu rumah atau garasi kecil. Yang penting adalah hasil kerjanya rapi dan pelayanannya baik, karena pelanggan biasanya akan merekomendasikan jasa kita kalau mereka puas. Dan satu hal yang penting lagi teman Pro 2, jangan terlalu fokus membeli alat yang mahal di awal, karena fokus dulu mencari pengalaman dan pelanggan pertama. Setelah usaha ini mulai berjalan, baru perlahan upgrade perlengkapannya teman Pro 2. Ingat ya teman Pro 2, usaha yang besar juga dimulai dari langkah yang kecil. Jadi kamu jangan minder kalau kamu masih menggunakan peralatan yang sederhana. Nah, menurut teman Pro 2 di rumah nih, lebih penting mana ya, usaha kreatif, alat yang lengkap, atau kreativitas kamu yang kamu jual? Boleh nih mention kami ke WhatsApp di 08 11 656 3033. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Besar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mi teman per 2 di santai siang pada siang hari ini. Nah teman per 2, salah satu hal yang paling penting dalam dekor balon adalah pemilihan warna. Karena kombinasi warna bisa menentukan apakah dekornya terlihat mewah atau biasa aja. Nah sekarang tren dekor balon banyak memakai warna pastel, earth tone, putih gold, atau tema monokrom nih teman per 2. Tapi tentu harus disesuaikan dengan acara dan permintaan pelanggan. Misalnya untuk acara ulang tahun anak biasanya warnanya lebih cerah dan ceria, sedangkan untuk acara lamaran atau bridal shower biasanya memakai warna yang lembut dan elegan. Nah supaya lebih mudah nih teman Pro 2, pemula bisa mulai belajar dari contoh dekor di media sosial. Perhatikan bagaimana warna dipadukan dan bagaimana susunan balonnya dibuat. Selain warna, tema juga penting teman Pro 2. Tema bisa membantu dekor terlihat lebih menarik dan terkonsep. Misalnya temanya kartun, floral, tropical, atau Korean style yang sekarang mungkin sedang populer. Dan teman Pro 2 juga perlu melatih rasa estetika di teman Pro 2. Karena tidak harus sekolah desain kok, kadang cukup sering lihat referensi dan rutin berlatih aja. Dalam usaha dekor balon, kreativitas itu seperti otot, semakin sering dipakai maka semakin berkembang. Nah ini yang sering bikin bingung bagi pemula nih teman produk. Karena setelah belajar dekor, terus gimana sih caranya cari pelanggan pertama? Teman produk, pelanggan pertama biasanya datang dari lingkungan terdekat. Bisa keluarga, teman, tetangga, atau kenalan sekolah dan kampus. Nah jangan malu untuk menawarkan jasa, bahkan kalian bisa mulai dengan harga promo atau membantu dekor acara kecil sebagai portofolio. Karena dalam usaha kreatif, hasil kerja itu lebih penting daripada banyak bicara teman berdua. Kalau dekor kalian bagus, orang-orang akan mulai percaya. Pastikan juga setiap hasil dekor difoto dengan rapi, upload ke media sosial supaya orang bisa lihat hasil karya kalian. Nah kan sekarang Instagram, TikTok, atau WhatsApp sangat membantu promosi si usaha kecil. Kadang satu video dekor yang menarik bisa mendatangkan banyak pelanggan baru. Selain itu, usahakan ramah dan tepat waktu, karena pelayanan yang baik sering membuat pelanggan kembali memakai jasa kita. Dan jangan lupa teman berdua selalu terbuka menerima masukan supaya kualitas dekor kamu semakin berkembang. Nah, teman berdua, setiap usaha pasti memiliki tantangan, termasuk usaha dekor balon ini. Salah satu tantangan terbesarnya adalah cuaca dan waktu pemasangan. Kalau dekornya dilakukan di luar ruangan atau outdoor, balon bisa mudah meletus karena panas. Jadi dekoratornya harus pintar memilih jenis balon dan waktu pemasangannya. Selain itu ada juga tantangan pelanggan yang mendadak atau berubah konsep di menit-menit terakhir. Karena itu komunikasi sangat penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kadang dekorator juga harus bekerja sampai larut malam atau bangun pagi untuk pemasang acara. Jadi usaha ini membutuhkan tenaga dan kesiapan fisik teman podua. Tapi dibalik semua tantangan itu ada kepuasan tersendiri ketika melihat pelanggan senang dan acara jadi lebih meriah karena dekor yang kita buat. Apalagi kalau hasil dekornya itu diposting oleh pelanggan di media sosial. Itu bisa jadi promosi gratis loh teman berdua, yang sangat membantu usaha kita bisa lebih berkembang. Dan yang paling penting teman berdua, jangan mudah menyerah saat menghadapi kritik atau hasil dekor yang belum sesuai harapan. Karena kemampuan dekor itu berkembang lewat pengalaman. Nah tadi kita udah bahas tentang bagaimana cara menarik pelanggannya, terus memilih warna untuk dekor balon ini. Terus tadi kita bahas juga tantangan dalam menghadapi usaha ini. Terus ini kita ada bahas tentang peluang usaha ini teman berdua. Nah usaha ini punya peluang nih teman berdua yang cukup besar, karena hampir setiap minggu pasti selalu ada acara kan ya teman berdua, mulai dari acara ulang tahun, perpisahan sekolah, acara kantor, sampai pembukaan usaha baru. Nah semua membutuhkan dekor supaya suasananya lebih hidup. Bahkan sekarang banyak nih kafe atau toko yang memakai dekor balon untuk promosi atau event tertentu. Kalau kualitas dekornya semakin bagus, jasa kalian pasti bisa naik kelas ke acara besar seperti pernikahan atau event-event perusahaan. Nah penghasilannya ini juga cukup menjanjikan ya teman berdua. Dekor sederhana bisa bernilai ratusan ribu, sedangkan dekor-dekor besar bisa mencapai jutaan rupiah. Tapi tentu aja
itu harus dibarengi kerja keras, kreativitas, dan pelayanan yang profesional. Dan yang lebih menariknya lagi ya, teman Pro 2, usaha ini juga bisa dikembangkan menjadi bisnis party planner atau penyewaan perlengkapan acara. Artinya peluang berkembangnya pun makin luas ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau kamu punya usaha sendiri, kamu lebih tertarik ke usaha mana nih, kuliner, fashion, atau usaha kreatif seperti dekor balon ini? Boleh dong nomor 2 di WhatsApp ke nomor kami di 0811 6563 033. Ditunggu ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di santai siang pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, gak terasa ya, kita udah sampai di penghujung santai siang pada siang hari ini dengan topik tips memulai usaha dekor balon dari nol. Nah dari obrolan kita pada hari ini teman Pro 2, ada satu hal yang penting yang bisa kamu pelajari, bahwa usaha besar tidak selalu dimulai dari modal yang besar, tapi dari keberanian untuk mencoba. Dekor balon mungkin terlihat sederhana ya teman berdua, tapi di tangan orang yang kreatif bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Dan yang terpenting teman berdua adalah mau belajar, konsisten latihan, dan tidak takut memulai dari kecil. Karena banyak orang yang gagal bukan karena tidak berbakat teman berdua, tapi karena terlalu takut untuk mencoba. Nah buat teman-teman berdua yang mungkin punya ide usaha, jangan tunggu semuanya sempurna dulu. Mulailah dari kemampuan yang ada sekarang ini. Siapa tahu usaha kecil yang dimulai hari ini bisa menjadi sumber penghasilan yang besar di masa depan. Nah teman berdua, terima kasih sudah menemani Yamni di santai siang pada siang hari ini. Nah semoga obrolan kita pada hari ini menambah semangat dan inspirasi buat teman-teman berdua di rumah. Jadi sampai ketemu lagi di santai siang edisi berikutnya. Bye-bye.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Radio 2. Masih di 94,8 FM Radio 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Radio 2. Masuk di informasi olahraga pada siang hari ini dilansir dari laman rri.co.id ini teman Radio 2, striker legendaris Uruguay yang namanya sudah sangat dikenal pecinta sepak bola dunia yaitu Luis Suarez. Di usia yang sudah menginjak 39 tahun, semangat Luis ternyata belum padam nih teman Radio 2. Mantan penyerang Barcelona dan Liverpool ini mengaku masih siap kembali membela tim nasional sepak bola Uruguay jika dibutuhkan pada Piala Dunia 2026 nanti. Nah, sebelumnya Luis sempat menjauh dari timnas setelah mengkritik suasana internal skuad Uruguay. Namun kini ia membuka peluang comeback demi membantu negaranya tampil maksimal di ajang terbesar sepak bola dunia. Nah, teman berdua, Suarez sendiri bukan nama biasa dalam sejarah Uruguay. Ia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas dengan koleksi 69 gol dari 143 pertandingan internasional. Catatan yang luar biasa banget nih teman berdua. Karirnya juga penuh cerita, mulai dari aksi heroik membawa Uruguay melaju jauh di Piala Dunia sampai momen kontroversial yang sempat jadi sorotan dunia sepak bola. Tapi satu hal yang gak berubah, Luis tetap dikenal sebagai pemain yang punya semangat juang tinggi. Saat ini Luis masih aktif bermain bersama Inter Miami di MLS dan masih menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Nah, teman Radio 2, menurut kalian apakah pemain senior seperti Luis masih layak jadi andalan di Piala Dunia 2026? Atau waktunya generasi muda Uruguay mengambil ahli sepenuhnya? Nah, jangan kemana-mana teman Radio 2, tetap di 94,8 FM Radio 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: naik satu peringkat aja teman Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: jadi turunnya 4 peringkat nih. Lagu ini udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya. Apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya? Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: dari posisi 13 minggu lalu.
1: Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
2: Number 6.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Shilon Seven dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

Rapletin Nasional. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, Orang Pertunjukan, Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Juni Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elana Krisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2? Let's move on to the chart, sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore. Number

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya, This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ, masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: Di peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

Laju terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded. Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya This Is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam tempat nomor 2 yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye, Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: Grow 2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: menjadi terlama di Indra Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

0: pertama kita di minggu ini, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi runner-up kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 1.

0: lagu sebelumnya teman berdua di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Negrisan dari menemani kamu teman berdua. Request terus lagu kesayangan kamu di Produce seluruh Indonesia pastinya biar gak keluar dari chart teman berdua. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisan dari Sending Off The Air and have a great weekend teman berdua. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama nih teman Pro 2 di sore ceria pada sore hari ini. Nah teman Pro 2, ada info terbaru nih buat kamu pecinta film fantasi dan petualangan. Dilansir dari laman rri.co.id, dunia magis The Chronicles of Narnia akhirnya kembali hadir lewat film terbarunya yang berjudul Narnia The Magician Nephew yang dijadwalkan akan tayang pada tahun 2027. Nah teman berdua, film ini disutradarai oleh Greta Gerwig, sosok dibalik sejumlah film populer yang sukses menarik perhatian penonton dunia. Dan lebih menariknya lagi teman berdua, Greta juga ikut menulis naskah film ini karena mengaku sudah menyukai kisah Narnia sejak kecil. Film ini akan menjadi adaptasi pertama dari novel The Magician Nephew yang terbit tahun 1955. Ceritanya bakal mengangkat asal-usul dunia Narnia, jadi penonton bisa melihat bagaimana dunia penuh sihir itu pertama kali tercipta. Nah, buat teman Pro 2 yang suka pengalaman menonton layar lebar, film ini juga bakal tayang dalam format IMAX mulai 12 Februari 2027 sebelum akhirnya hadir di platform streaming Netflix pada 2 April 2027. Bahkan penayangan terbatas IMAX akan dimulai lebih awal pada 10 Februari 2027. Nah, film ini akan dibintangi pendatang baru seperti David McKenna dan Beatrice Campbell. Selain itu ada juga deretan nama besar seperti Emma McKay, Karen Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep, dan Cobna Holbrook-Smith. Dan teman berdua, seri buku Narnia sendiri sudah terjual lebih dari 120 juta kopi dan diterjemahkan ke lebih dari 60 bahasa. Dan gak heran ya kalau kisah nyata karya C.S. Lewis ini dianggap sebagai salah satu cerita fantasi paling berpengaruh sepanjang masa. Nah buat teman Pro 2 yang tumbuh bersama kisah lemari ajaib menuju dunia Narnia, film ini tentu jadi salah satu tontonan yang paling dinantikan nih, apalagi dengan sentuhan visual modern dan nuansa petualangan yang epik dan megah. Nah kalau teman Pro 2 sendiri, karakter Narnia mana sih yang menjadi favorit kamu? Aslan, Lucy, Edmund, atau malah penasaran dengan kisah awal dunia Narnia di film terbarunya nanti? Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: I've got.
1: Halo, ada yang bisa saya bantu?
2: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
1: Kar?
2: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
1: Oh, Pak Kardono.
2: Apa kabar Pak Ardi?
1: Baik Pak.
2: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
1: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
2: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
1: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
2: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik, baik, Pak Ardi.

0: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Sian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
0: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore, kembali lagi bersama Amni di sore ceria pada sore hari ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita bakal ngobrol tentang salah satu penyakit yang cukup sering didengar tapi masih banyak disalahpahami, yaitu penyakit lupus. Nah penyakit ini bukan penyakit menular ya teman Pro 2, tapi termasuk penyakit autoimun yang dapat menyerang berbagai organ tubuh. Nah teman Pro 2, tahukah kamu setiap tanggal 10 Mei juga diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia atau World Lupus Day. Dan peringatan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lupus dan memberikan dukungan kepada para penyintas lupus di seluruh dunia. Nah teman berdua, banyak penderita lupus terlihat sehat dari luar padahal tubuh mereka sedang melawan dirinya sendiri dari dalam. Karena itulah lupus sering dijuluki sebagai penyakit seribu wajah karena gejalanya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Nah teman berdua, istilah lupus ternyata sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Kata lupus berasal dari bahasa Latin yang berarti serigala. Pada zaman dahulu, ruam merah di wajah penderita dianggap mirip gigitan atau cakaran serigala. Penyakit ini mulai diteliti lebih serius pada abad ke-19 oleh para dokter di Eropa. Awalnya lupus hanya dianggap penyakit kulit biasa teman Pro 2, namun seiring perkembangan ilmu kedokteran diketahui bahwa lupus bisa menyerang organ tubuh lainnya. Nah teman Pro 2, lupus ini termasuk penyakit autoimun ya, artinya sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh justru menyerang sel dan jaringan sehat milik tubuh sendiri. Nah penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, paru-paru hingga otak. Karena gejalanya beragam, lupus sering sulit dideteksi pada tahap awal. Dan di Indonesia sendiri teman Pro 2, kesadaran tentang lupus terus meningkat. Banyak komunitas penyintas lupus yang aktif mengedukasi masyarakat agar tidak lagi menganggap lupus sebagai penyakit misterius atau sebuah kutukan gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nanti kita akan bahas mengenai apa sih itu lupus, terus gimana sih gejala dari penyakit lupus. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria bersama nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, lupus adalah penyakit kronis yang dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Penyakit ini terjadi ketika sistem imun tubuh menjadi terlalu aktif dan menyerang organ tubuhnya sendiri. Ada beberapa jenis lupus nih teman Pro 2, namun yang paling umum adalah sistematik lupus erythematosus atau SLE. Jenis ini dapat mempengaruhi banyak bagian tubuh sekaligus. Lupus lebih sering menyerang perempuan dibandingkan laki-laki, terutama pada usia remaja hingga dewasa muda. Meski begitu, teman Pro 2, siapa saja tetap bisa terkena penyakit ini. Nah, penyebab lupus sendiri sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Namun, para ahli menduga lupus dipengaruhi kombinasi faktor genetik, hormon, lingkungan, stres, serta gaya hidup. Karena itulah teman Pro 2, penting sekali menjaga kesehatan tubuh sejak dini. Jangan menunggu sakit dulu, baru peduli dengan kesehatan sendiri. Nah, teman Pro 2, adapun gejala lupus bisa berbeda pada setiap orang. Ada yang ringan, ada juga yang cukup berat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu gejala yang paling sering muncul adalah tubuh mudah lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Selain itu, penderita ini juga sering mengalami nyeri sendi dan demam berkepanjangan. Gejala lainnya yaitu muncul ruam merah berbentuk kupu-kupu di area pipi dan hidung. Ruam ini biasanya semakin terlihat saat terkena sinar matahari. Sebagian penderita lupus juga mengalami rambut rontok, sariawan berulang, sesak napas, hingga pembengkakan pada bagian tubuh tertentu. Karena gejalanya mirip dengan penyakit lain, banyak penderita lupus baru mengetahui kondisinya setelah melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Maka jangan abaikan sinyal dari tubuh ya, teman berdua. Nah, teman berdua jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya kita akan bahas dampak penyakit lupus bagi kehidupan sehari-hari. Jadi tetap di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Dead in my eyes, till the day that I die. I just wanna feel alive with you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara tetap

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 FM. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di sore ceria pada sore hari ini. Nah, teman Pro 2, adapun dampak lupus ternyata bukan hanya pada kesehatan fisik aja nih teman berdua, tapi juga kesehatan mental dan emosional pada penderitanya. Rasa lelah berkepanjangan sering membuat penderitanya sulit beraktivitas secara normal. Beberapa penyintas lupus juga harus rutin mengonsumsi obat dan kontrol kesehatan dalam jangka panjang. Hal ini tentu membutuhkan dukungan besar dari keluarga dan lingkungan sekitar. Sayangnya teman berdua, masih ada stigma negatif terhadap penderita lupus. Ada yang menganggap lupus menular, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Karena itu edukasi sangat penting supaya masyarakat lebih memahami kondisi para penyintas lupus. Dukungan sederhana seperti memberi semangat dan memahami kondisi mereka sangat berarti. Penderita lupus juga tetap bisa berkarya dan meraih cita-cita selama mendapatkan penanganan yang tepat dan menjaga kondisi tubuh dengan baik. Nah, teman berdua, meskipun lupus belum bisa dicegah sepenuhnya nih, ada beberapa cara untuk mengurangi resiko dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Yang pertama, tentu menerapkan pola hidup sehat. Konsumsi makanan bergizi, cukup minum air putih, dan perbanyak sayur serta buah-buahan yang segar. Kemudian, jangan sering begadang karena kurang tidur dapat menurunkan daya tahan tubuh. Tubuh yang terlalu lelah juga bisa memicu gangguan kesehatan lainnya. Nah, kelola stres dengan baik melalui olahraga ringan, mendengarkan musik, membaca buku, atau melakukan hobi yang positif. Pikiran yang sehat juga berpengaruh besar terhadap kondisi tubuh. Selain itu, teman Pro 2, hindari paparan sinar matahari berlebihan dan jangan lupa rutin memeriksa kesehatan apabila mengalami gejala yang mencurigakan. Nah, teman Pro 2, Setiap tanggal 10 Mei dunia memperingati Hari Lupus Sedunia. Peringatan ini pertama kali digaungkan pada tahun 2004 oleh berbagai organisasi lupus internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lupus sekaligus memperjuangkan akses pengobatan dan dukungan bagi para penyintasnya. Pada hari ini biasanya banyak kegiatan edukasi yang dilakukan, mulai dari seminar kesehatan, kampanye media sosial, hingga aksi solidaritas menggunakan warna ungu sebagai simbol kepedulian terhadap lupus. Hari Lupus Sedunia juga pengingat bahwa penderita lupus membutuhkan perhatian, dukungan, dan pemahaman dari lingkungan sekitar. Karena kadang yang paling dibutuhkan penyintas lupus itu bukan hanya obat, tetapi juga semangat agar mereka merasa tidak berjuang sendirian, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih 94,8 FM Pro 2 Redisi Boga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di sore ceria pada sore hari ini. Nah teman Pro 2, dari obrolan kita pada sore hari ini, kita belajar bahwa lupus bukan penyakit yang harus ditakuti secara berlebihan, tetapi perlu dipahami dengan baik. Dengan mengenali gejalanya sejak dini, menjaga pola hidup sehat, dan rutin memeriksa kesehatan, kita bisa membantu tubuh tetap kuat dan sehat. Mari juga tingkatkan rasa peduli terhadap para penyintas lupus. Jangan memberi stigma negatif, melainkan dukungan dan semangat positif untuk mereka. Karena kesehatan adalah investasi paling berharga dalam kehidupan. Tubuh yang sehat membuat kita lebih bebas berkarya, belajar, dan menikmati masa muda dengan maksimal. Nah teman Pro 2, Amni pamit undur diri dulu dari sore ceria pada sore hari ini. Nah teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Amni dari jam 12 siang tadi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ulan. Jadi bye-bye.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng Wulan di sini di Teras Pro 2. Tempatnya kita bakal ngobrol-ngobrol sambil nambah wawasan budaya Indonesia yang keren-keren banget. Nah, semoga hari kamu di minggu ini lancar, moodnya bagus, dan untuk yang lagi fokus istirahat, semoga rebahannya tetap semangat. Nah, tadi kita udah berbicara sama Amni ya di sore ceria. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin tentang kuliner ya, ya karena ini hari Minggu ya, kita ngomongin yang santai-santai aja budayanya. Kuliner tradisional Indonesia itu memang nggak ada habisnya ya kan. Hampir setiap daerah itu pasti punya makanan khas masing-masing, punya cita rasa yang unik, dan tentu aja cerita-cerita yang menarik banget untuk kita kulik di baliknya. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan virtual nih ke Pulau Madura di Jawa Timur. Karena topik kita hari ini judulnya Tajin Sobi, makanan tradisional dari Madura. Nah, buat sebagian orang mungkin nama makanan ini masih terdengar asing ya, apalagi kita di Sibolga ini ya kan. Nah, tapi buat masyarakat Madura, Tajin Sobi itu gak cuma makanan yang biasa aja, tapi hidangan ini sering hadir untuk di bulan Ramadan kemarin, acara keluarga, sampai ke tradisi-tradisi tertentu di masyarakat setempat. Nah, kalau kamu lihat lagi ya, dilihat sekilas sih, Tajin Sobi ini mirip sama bubur manis. Jadi warnanya cantik, terus biasanya terdiri dari bubur putih, bubur mutiara, terus ada ketan hitam, terus disiram lah sama kuah santan yang gurih dan manis ya kan. Nah, kebayang aja nikmatnya, karena di sini juga ada yang kayak gitu, tapi nggak semuanya dicampur ya kan. Nah, yang bikin spesial, makanan ini tuh punya perpaduan namanya rasa gurih dan juga rasa manis yang pas banget. Cocok banget dimakan hangat ataupun dingin nih. Apalagi kalau disantap sore hari sambil santai. Ini atau bikin nostalgia ya kan. Enak banget kayaknya. Nah, nanti kita bakal bahas lagi asal-usul sama makna budayanya dari Tajin Sobi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Teras Pro 2 bareng Wulan di Pro 2 Teras Sibolga, teman terbaik kamu.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Oke, teman Pro 2 lanjut lagi di Teras Pro 2 dengan topik budaya hari ini itu tentang Tajin Sobi, yaitu kuliner tradisional khas Madura yang punya nilai budaya yang cukup kuat. Tentu aja, kalau dari asal katanya ya, nama Tajin sendiri itu dalam bahasa Madura itu berarti bubur. Sedangkan kalau Sobi itu diambil dari nama daerah di Kabupaten Bangkalan Madura. Jadi sederhananya Tajin Sobi itu adalah bubur khas dari daerah Sobi. Nah, makanan ini biasanya dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana kayak tepung beras, santan, gula merah, ketan hitam, sama sagu mutiara. Nah, walaupun sederhana sebenarnya proses pembuatannya harus cukup teliti ya. Namanya kita bikin bubur ya kan, bikin makanan supaya teksturnya itu lembut terus rasanya pas. Nah, lebih menariknya lagi nih teman Pro 2. Tajin Sobi ini sering dijadiin simbol kebersamaan. Jadi waktu Ramadan misalnya kan, masyarakat Madura ini biasanya buat makanan ini untuk buka puasa sama keluarga ataupun sama tetangga-tetangga sekitar. Jadi tradisi berbagi makanan kayak gini itu memang jadi salah satu ciri khas budaya Indonesia. Dari makanan yang sederhana ada kehangatan keluarga dan kebersamaan antar warga. Nah, selain itu nih, Tajin Sobi itu juga jadi bukti kalau kuliner tradisional Indonesia itu kaya warna dan kreativitas. Bahkan tampilan bubur yang cantik banget nih, terdiri dari beberapa lapisan warna yang tentu aja menggugah selera kita. Makanya teman Pro 2 gak heran kalau sekarang banyak anak muda ini tertarik mengenalkan kembali makanan tradisional kayak Tajin Sobi ini dari medsos, ya kan? Karena budaya itu gak cuman harus kita jaga, tapi juga perlu kita kenalkan ke generasi berikutnya. Nah, kalau kamu termasuk gak orang yang suka sharing di medsos kalau lagi nyobain kuliner-kuliner tradisional Indonesia? Boleh komen-komen lewat Facebook dan juga Instagramnya Pro2RSBolga atau lewat WhatsApp di 0811-656-3033. Nanti kita bahas sama-sama. Lanjut lagi nih teman Pro 2. Ada I'm Too Pretty For This untuk teman Pro 2 semua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
8: Teman terbaik kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Ya, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
4: Soekarno.
3: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
5: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 masih di Taras Pro 2 bareng Wulan. Dan kalau tadi kita udah bahas sejarah ya dari Tajun Sobi sendiri, sekarang kita bakal ngomongin bagian paling menggodanya, yaitu cita rasa Tajun Sobi sendiri. Nah, hal pertama yang bikin makanan ini unik dan menarik itu tentu aja tampilannya. Karena dalam satu mangkuk itu biasanya ada beberapa jenis bubur dengan warna yang berbeda. Ada putih dari santan, merah muda dari sagu mutiara, terus ada hitam dari bubur ketan hitamnya, sama disiramlah sama gula merah cair yang bikin tampilannya ini makin menggoda. Jadi perpaduan teksturnya ini unik banget. Ada yang lembut, kenyal, gurih, sampai yang manis legit nih. Jadi waktu dimakan tuh rasanya rame banget di mulut, tapi tetap nyaman dan bikin nagih. Nah, yang menarik nih, Tajun Sobi ini menggambarkan kesederhanaan masyarakat Madura. Dari bahan-bahan tradisional yang mudah ditemuin, bisa terciptalah makanan yang terasa khas dan nilai budayanya tinggi banget. Nah, sekarang memang banyak nih makanan modern bermunculan ya, teman Pro 2. Tapi tetap aja ya, makanan tradisional ini kayak Tajun Sobi ini tetap punya tempat tersendiri di hati masyarakat. Karena selain enak, makanan tradisional itu juga nyimpan cerita dan identitas daerahnya. Jadi banyak wisatawan yang datang ke Madura sengaja nyari Tajun Sobi ini untuk mencicipin rasa otentik kuliner lokalnya. Nah, ini jadi bukti kalau makanan tradisional Indonesia punya daya tarik luar biasa. Nah, teman Pro 2, jangan sampai kita lebih hafal makanan luar negeri daripada kuliner daerah sendiri. Karena Indonesia punya banyak banget warisan rasa yang patut kita banggakan. Nanti kita lanjut lagi. Tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu. Ada Nabila Takia dengan Menghargai Kata Rindu untuk teman Pro 2.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Risau.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2, gak kerasa banget kita udah sampai di penghujung obrolan kita di teras Pro 2 hari ini dengan tema budaya tentang tajin sobi, makanan tradisional khas Madura. Dari satu mangkuk bubur sederhana nih, ternyata kita bisa belajar banyak hal. Mulai dari nilai kebersamaan, tradisi untuk berbagi, sampai pentingnya warisan budaya daerah. Nah, kadang makanan tradisional memang kelihatannya sederhana, tapi di balik rasanya nih ada cerita panjang tentang kampung, tentang keluarga, tentang kebiasaan masyarakat yang diwariskan temurun-temurun. Nah, untuk teman Pro 2, belum pernah mungkin mencoba yang namanya tajin sopi. Nah, tapi siapa tahu ya, setelah dengar obrolan hari ini, kalian semua pasti penasaran, pengen mencicipinya. Dan buat yang punya makanan khas daerah masing-masing, jangan malu untuk ngenalinnya ke orang lain. Karena budaya Indonesia itu kaya banget dan semuanya layak untuk terus kita jaga serta kita banggain bersama. Nah, ulang mau pamit undur diri sebentar nih di teras Pro 2 hari ini. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah nemenin dari awal sampai 1 jam terakhir ini. Tetap semangat, tetap bangga sama budaya lokal, dan sampai ketemu di obrolan seri berikutnya. Karena setelah ini kita bakal relay langsung dengan Pro 2 Jakarta untuk Pro 2 Indie. Stay tune di Pro 2 RRC Boga, teman terbaik kamu.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi gak bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak diantara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

di kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu punya aransemen kompleks dan teknik. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan. Tapi semua kita harus coba, kita pasti bisa berkembang. Dan yang paling penting, kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Ya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya cerita apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

pukul 8 malam. Serial The Night Agent dipastikan akan berakhir pada musim keempat yang sekaligus menjadi penutup dari keseluruhan cerita. Melansir dari Variety, produksi musim terakhir serial tersebut telah dimulai di Los Angeles kreator serial Sean Ryan yang menyampaikan bahwa dirinya telah lama ingin menghadirkan akhir yang memuaskan bagi kisah ini. Ia secara khusus menyoroti perjalanan karakter utama Peter Sutherland, dan ia juga berterima kasih kepada Netflix serta Sony Pictures Television atas dukungan yang memungkinkan tim produksi menghadirkan musim penutup. Aktor Gabriel Basso kembali memerankan Peter Sutherland. Dia didampingi oleh Titus Welliver, Trinandre Rhodes, Lee Jun Lee, serta Elizabeth Lail yang turut bergabung dalam musim keempat. Meski demikian, detail alur cerita untuk musim terakhir masih dirahasiakan. Sebagai gambaran, musim ketiga sebelumnya mengikuti misi Peter Sutherland. Ia ditugaskan melacak seorang agen Departemen Keuangan yang melarikan diri ke Istanbul sambil membawa informasi rahasia pemerintah. Dalam penyelidikannya, Peter harus menghadapi jaringan uang gelap berbahaya dan menghindari para pembunuh bayaran. Peter juga bekerja sama dengan seorang jurnalis untuk mengungkap rahasia besar yang berpotensi mengguncang pemerintahan. Sejak penayangan perdananya, The Night Agent meraih popularitas tinggi. Nah, musim pertamanya bertahan selama 17 minggu di daftar 10 besar global Netflix pada 2023, namun jumlah penonton menghadapi penurunan pada musim-musim berikutnya. Musim ketiga hanya bertahan 4 minggu di daftar tersebut. Oke teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 pukul 8 malam. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sok, belajar yang pintar ya.

Thank you.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Ah,

0: tidur.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini?

0: Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin, punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam bareng Wulan. Tadi suaranya kayaknya agak-agak gangguan teknis ya. Nah, di Jaga Malam kali ini nih, kita bakal ngebahas tentang liburan yang bakal habis, ya kan? Jadi nih hari Minggu, berarti besok Senin waktunya kamu beraktivitas kembali. Tapi pernah gak sih kalian ini bilang gini, kayaknya aku butuh liburan banget gitu. Padahal ya ini masih hari Minggu, baru terlewati lah hari Minggunya ini ya kan. Baru aja kamu jalan-jalan ya. Tapi ternyata keinginan buat terus pengen pergi liburan ini gak cuman sepele aja ya, jadi punya arti yang lebih dalam lagi dari sekedar pengen refreshing. Nah, jadi ada psikolog klinis senior nih dari Singapura namanya Louis Shon yang mengatakan gini, kalau seseorang itu terus-menerus pengen liburan, mungkin mereka itu lagi ngejalanin hidup yang kurang seimbang. Jadi aktivitas hariannya itu kerasa ngelelahkan gitu, melelahkan, penuh tekanan, bahkan perlahan itu buat hidupnya kerasa hambar. Nah, memang sih kadang kita ini terlalu sibuk ya ngejar banyak hal, mulai dari kerjaan, tugas kuliah, target hidup, sampai tekanan-tekanan sosial yang datang tanpa henti. Nah, akhirnya kita ini ngejalanin hari cuman untuk bertahan, bukan untuk benar-benar hidup. Nah, karena itu, liburan sering dianggap jadi penyelamat sementara. Rasanya seperti ada satu momen yang ditunggu-tunggu supaya bisa bernafas lega dan melupakan semua beban hidup ya. Tapi pertanyaan teman Pro 2 gini, apakah keinginan untuk terus liburan itu selalu sehat? Atau justru bikin tanda-tanda kalau mental kamu atau mental kita ini sedang gak baik-baik aja? Nah, nanti kita bakal bahas di program Jaga Malam kita ini. Dan kamu kalau mau bergabung ngobrol-ngobrol bareng Wulan, boleh WhatsApp aja di 0816563033. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM,
2: Pro 2.
5: Oke, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya di obrolan kita di Jaga Malam kali ini. Nah, sebenarnya liburan itu bisa nenengin kita, tapi jangan sampai ini jadi pelarian ya. Karena sebenarnya liburan memang banyak manfaat positif untuk kesehatan mental. Nah, menurut John Shepherd Lim dari Singapore Counseling Center nih, melakukan aktivitas santai atau mencoba kegiatan baru dan terhubung secara sosial saat liburan itu bisa ningkatin rasa positif di diri kita. Jadi waktu kita berhenti sejenak dari kerjaan atau rutinitas yang lelah ini, tubuh dan pikiran mungkin bisa ngedapetin kesempatan buat pulih. Nah, hormon stres itu perlahan nurun, jadi sistem saraf itu bisa jadi lebih tenang dan kita bisa kembali ngenalin diri sendiri di luar semua tekanan hidup ini. Bahkan nih, waktu istirahat itu juga penting buat ngerefleksiin diri. Kita jadi punya waktu untuk ngevaluasi kembali prioritas hidup dan cari-cari cara yang lebih sehat lah dalam menghadapi stres ke depannya. Nah, tapi teman Pro 2, kira-kira nih ada kondisi ketika keinginan liburan itu mulai berubah jadi gak sehat. Jadi kalau dari Dr. Lim sendiri nyebutinnya sebagai dread cycle. Nah, kondisi ini terjadi nih waktu seseorang cuman bisa bertahan hidup dengan terus ngitung mundur menuju liburan berikutnya. Artinya kehidupan sehari-hari kerasa kayak berat banget sampai seseorang tuh ngerasa bahagia cuman ketika sedang traveling atau liburan aja. Nah, kalau udah begini, liburan itu gak jadi pemulihan ya, tapi berubah jadi pelarian emosional. Nah, kira-kira kamu gitu gak? Boleh sharing-sharing ke Wulan lewat WhatsApp atau komen-komen di Facebook atau Instagramnya Pro2 Rarsi Bolga. Kalau lewat WhatsApp boleh di 0811-656-3033. Kira-kira kamu termasuk yang mana yang melarikan diri dengan liburan kah? Atau kamu bisa nyimbangin diri antara kerjaan dengan liburannya? Stay tune di Pro 2 Rarsi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
7: Teman terbaik kamu.

0: cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keluar kita, Mbak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Ianya buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2. Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam bareng Wulan. Nah, sebenarnya liburan itu memang punya banyak manfaat positif, terutama untuk kesehatan mental ya. Kayak tadi yang dibilang sama John Stafford Lim dari Singapore Counseling Center. Nah, tapi kalau setiap hari terasa kayak beban dan satu-satunya hal yang membuat kamu semangat itu hanyalah jadwal liburan berikutnya, itu mungkin ada sesuatu yang perlu kamu benahin dalam hidup kamu. Jadi John Stafford Lim masih mengingatin kita nih bahwa semakin besar keinginan untuk kabur dari rutinitas, bisa jadi semakin besar juga rasa gak nyaman terhadap kehidupan sehari-hari yang sedang kita jalani. Dan masalahnya nih, setiap liburan selesai, semua stres yang dihindari biasanya akan datang lagi. Bahkan kadang kerasa lebih berat ya, karena kita kembali menghadapi kenyataan yang sama. Ini beda ya sama post holidays blue, di mana rasanya pengen liburan terusnya itu dari hari liburannya gitu yang terlalu menyenangkan ya kan. Tapi kalau ini itu kayak yang memang udah tanda-tanda depresi gitu. Karena masalahnya setelah liburan selesai itu kan semua stres yang harus kamu hindarin itu akan datang lagi, bahkan kerasa lebih berat ya kan. Karena itu penting nih untuk membangun keseimbangan hidup, bukan cuma nunggu liburannya datang. Coba cari hal-hal kecil lah yang buat hari kamu jadi yang biasa ini terasa lebih menyenangkan. Misalnya ya istirahatnya yang lebih cukup lah di hari-hari kerja, punya waktu senggang itu misalnya untuk hobi, ngobrol sama temen, atau sekedar nikmatin waktu yang tenang tanpa tekanan gitu ya kan. Karena ingat teman Pro 2, liburan itu penting, tapi hidup sehari-hari juga kan harus tetap layak untuk kamu nikmati. Jangan sampai kita ini ngerasa hidup itu terasa sedang pergi jauh gitu ya kan. Yang penting ini mungkin bagian dari post holidays blue, tapi kalau post holiday blue itu kan sekali-sekali waktu kita habis liburan panjang ya kan. Nah, kalau ini tuh yang udah kerasa setiap hari, jadi setiap hari dari hari Senin itu kamu udah ngitung hari untuk ke hari Sabtu dan Minggunya lagi. Ya, semoga ya kita bisa mulai nyimbangin hidup kayak gitu. Jadi ya lebih Senin sampai Jumatnya jadi lebih menyenangkan lah, jadi enggak harus selalu nunggu hari liburnya gitu untuk tenang, ya kan? Oke teman Pro 2, semoga obrolan malam ini itu yang bisa jadi inilah ya, membuat kita lebih peduli sama kesehatan mental dan keseimbangan hidup kita. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih dengan topik berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam bareng Wulan di Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.
3: 102 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga.
2: Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam bareng Wulan. Dan kayaknya teman-teman Pro 2 nih udah banyak yang tahu lah ya, dulu namanya metrogeni ya, metrogeni atau metroseksual. Sekarang tuh punya nama yang berbeda, yaitu performative male. Nah, khususnya di kalangan Gen Z ya dan di medsos. Sebenarnya istilah performative male ini awalnya muncul dari bahasa Inggris ya, tapi sekarang udah banyak dipakai sama netizen ya kan. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud performative male ini, dan kenapa sekarang trennya itu lagi hits ya kan? Nah, jadi kalau secara sederhana sebenarnya performative male ini lebih kepada cowok-cowok yang penampilannya atau citranya itu seolah punya kesadaran sosial dan emosional yang tinggi. Dan seringkali ini demi validasi terutama oleh cewek-cewek. Nah, ciri khasnya satu yaitu misalnya bayangin aja nih, ada cowok duduk di coffee shop sendirian lagi baca buku sastra gitu ya kan, kayak karya sastra feminis gitu atau novel-novel romantis sambil minum matcha latte, pakai kemeja oversize, ada kaos putih dalamnya, bawa tote bag gitu. Tote bagnya warna-warna netral, pakai sneaker vintage, pakai earphone ya kan. Jadi ala-ala drakor ya kan cowok-cowoknya. Nah, Jadi kalau kita lihat ya kan, wih, apalagi cakep ya kan. Wih, kalau cewek-cewek lihatnya, wah ini tipe ideal aku banget. Nah, memang sih ada yang punya gaya memang seperti itu. Tapi ada yang sengaja bergaya seperti itu supaya bisa menarik perhatian lawan jenis, ya kan? Nah, ini semua yang disebut demi validasi. Itu yang disebut performative male. Jadi being emotionally available is the new sexy. Bahasanya kayak gitu deh kalau Gen Z sekarang. Nah, jadi mereka ini mewakili persona supaya bisa tampil estetik untuk memenuhi pandangan wanita. Nah, nanti kita bahas lagi nih seperti apa sih sebenarnya performative male lagi. Terus kalau soal penampilan sendiri atau perilakunya itu kayak gimana. Nah, kamu boleh ikut komen-komen kalau kamu tertarik sama topik ini. Komen aja di WhatsApp di 0811 656 3033. Daripada sendirian bengong-bengong yang ngantuk ya kan, yang sambil nyetir, boleh kepingkirin bentar mobilnya, kita bahas topik ini ya. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RR Siboga, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

Teman berdua, kita lanjut lagi nih dengan topik kita hari ini ya, mengenai performative male, ya kan? Nah, sebenarnya ya, istilah performative male ini atau cowok nih yang pengen tampil estetik demi memenuhi pandangan cewek, sebenarnya enggak soal penampilan aja, tapi ada perilaku atau identitas nih yang sebenarnya lebih dalam lagi. Karena menurut laman Urban Dictionary, performative male ini sering banget dikaitin sama istilah nice guy atau pria atau cowok-cowok yang pura-pura baik atau pura-pura menyukai hal-hal yang dianggap disukain sama cewek-cewek, mulai dari kayak misalnya K-pop atau kayak tote bag atau buku sastra, ya kan. Semua ini mereka lakuin supaya terlihat menarik ya, atau membentuk citra tertentu, walaupun kadang ini gak mencerminkan kepribadian asli mereka. Jadi cowok-cowok ini berusaha nyukain hal-hal tersebut gitu, yang kemudian menampilkannya di publik supaya bisa dilihat sama cewek-cewek incarannya, ya kan. Tujuannya jelas ya, menarik perhatian cewek yang disukainnya. Nah, sebenarnya ini punya dasar teori ya di kajian gender sendiri. Jadi konsep doing gender dari Candace West sama Don Zimmerman tahun 1987 dan juga gagasan dari Judith Butler itu menekankan bahwa gender adalah performatif sosial, jadi bukan bawaan lahir. Artinya maskulinitas itu dibentuk melalui serangkaian tindakan yang sesuai ekspektasi masyarakat. Nah, penelitian dari Hee-Sun Liu di International Journal of Environmental Research dan Public Health sendiri menjelaskan mengenai konsep performative masculinity ini ya, sebagai pura-pura jagoan supaya kelihatan maskulin di muka umum. Tapi kalau sekarang itu lebih ke perilaku yang tadi ya, nggak maskulin, jadi lebih ke kayak metro ya kalau sekarang bilangnya, metroseksual. Jadi kalau dulu kan kelihatan macho gitu, kalau sekarang lebih ke metro. Nah, di Liu sendiri nih menambahkan bahwa perilaku maskulin itu seringkali merupakan hasil pengulangan tindakan yang dianggap wajar sehingga kelihatan alami gitu, padahal konstruksi sosial itu. Dan bahkan nih cowok-cowok di dunia keperawatan ini kerap dilabeli feminim. Jadi mereka itu merasa perlu menonjolkan sikap tangguh, kuat dan emosional yang stabil supaya mempertahankan citra maskulin itu. Jadi ini nunjukin bahwa performative masculinity itu hadir gak hanya di dunia fashion dan gaya hidup, tapi juga mempengaruhi perilaku profesional sendiri. Nah, sementara nih tren performative male yang viral di medsos ini belakangan ini justru nampilin citra penuh kesadaran sosial atau woke ya, yang dianggap menarik lah sama cewek-cewek atau komunitas lain. Nah, mereka ini nunjukin minat pada feminisme, seni, kepekaan emosional, meski terkadang itu cuma strategi branding aja, bukan diri mereka sendiri. Ya kayak fenomenanya itu udah lama ya. Jadi kalau dulu tuh di tahun 1970-an ada namanya second wave feminism. Jadi banyak cowok-cowok yang ngaku mendukung gerakan perempuan gitu, tapi itu cuman kedok aja ya untuk mendekatin perempuan atau menghindari kritik. Jadi mereka itu kayak kelihatannya pro feminis tapi tetap ngelakuin yang namanya mansplaining atau menghindari tanggung jawab emosional. Nah, tahun 90-an sampai awal 2000-an tuh muncul lah sosok namanya pria bohemian atau sad boy ya, kalau di dalam budaya pop, kayak misalnya karakter di filmnya Reality Bites atau High Fidelity ya. Jadi mereka ini tampil secara emosional dan mendalam, tapi sering kali ini malah manipulatif ya. Nah, tapi kalau sekarang munculnya itu adalah ya tadi cowok-cowok
Metro dengan maca latte, tote bag, sama diskusi tentang kesetaraan gender nih di kafe-kafe. Nah, kenapa tuh muncul lagi? Nanti kita bahas ya lebih lanjut ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua tadi ada Vidi Adiano dengan La Dara ya, requestan dari Hanifah Hasibuan. Nah, kali ini ada requestan lagi dari salah satu teman Pro 2, yaitu salah satu pendengar setianya Pro 2. Ada Kak Lara yang mau request lagunya de Olivia Rodrigo yang Driver Listen. Katanya alasannya karena lagu itu ngingetin dia bahwa kadang yang paling sakit enggak kehilangan ya, bukan kehilangan tapi kenangan yang masih terus tinggal di kepala. Dan semoga lagu ini bisa nemenin hatinya Kak Lara yang sedang belajar untuk ikhlas dan kuat ngelewatin semuanya sendirian. Harus kuat nih Kak Lara ya. Harus love yourself sih kata Ulan ya. Jadi harus mencintai diri sendiri. Biarin aja lah kenangan itu berlalu ya kan. Biarkan hanya menjadi kenangan. Gak usah terlalu disimpan di hati. Cari yang lebih baik. Karena setiap orang itu pasti ada jodohnya masing-masing ya. Kayak yang seperti dibilang ya, apa yang menurut kamu baik belum tentu baik karena pilihan Tuhan, pilihan Allah itu lebih baik. Oke, Kak Lara, ini dia Olivia Rodrigo ya dengan Driver Listen.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia

0: Wolfia Ariza dan Wolfia Australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 yang masih setia dengerin Wulan Dijaga Malam kali ini. Nah, masih ngebahas tentang performative male ya. Ini ada komentar nih dari pendengar setianya Pro 2 Rari Sibolga. Jadi mengenai performative male sendiri, sebenarnya katanya ya terkadang kata Kak Lara nih, terkadang yang paling ramai atau sering dibicarakan itu tentang ketulusan. Justru paling sibuk mencari pengakuan. Jadi performative male ini ya, mereka ini membangun citra seolah-olah paling memahami luka, paling dewasa secara emosional, paling sadar tentang perasaan perempuan, padahal belum tentu itu lahir dari hati yang benar-benar matang. Ada yang hanya ingin terlihat berbeda dari lelaki lain agar lebih mudah mendapatkan simpati. Terkadang sebenarnya kita diajarkan bahwa amal tanpa niat yang lurus akan kehilangan nilainya. Betul banget nih Kak Lara nih. Karena kebaikan yang dijadikan alat untuk dipuji manusia perlahan berubah menjadi topeng, dan topeng itu akan tidak akan mampu dipakai selamanya. Cepat atau lambat sifat asli seseorang akan terlihat ketika perhatian sudah tidak lagi didapatkan. Maka jangan mudah kagum pada lelaki yang pandai berkata manis tentang empati. Benar juga ya. Tapi lihat bagaimana ia menjaga sikapnya saat tidak ada yang melihat. Sebab lelaki yang benar-benar baik tidak sibuk membangun pencitraan. Ia lebih sibuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah daripada memperindah kesannya di hadapan manusia. Karena pada akhirnya akhlak yang tulus akan terasa tanpa harus dipaksa terlihat. Setuju Kak Lara ya. Memang ya. Jadi cukup jadi diri sendiri aja ya teman Pro 2, enggak usah pura-pura jadi sesuatu yang sebenarnya bukan kita gitu. Jadi enggak perlulah pura-pura menjadi seseorang yang berbeda supaya disukai orang lain, karena pada akhirnya nanti kita yang akan gak betah sendiri gitu. Jadi ya kan kasihan nanti kalau misalnya ternyata ada sifat kita yang gak disukain sama lawan jenis kita, nanti jadi kayak bohong gitu teman Pro 2, ya gak? Nah, nanti kita bahas lagi nih mengenai performative male ini. Nah, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Oke, teman Pro2 masih di Jaga Malam bareng Wulan dan kita udah masuk di penutup topik kita di Jaga Malam kali ini ya, mengenai performative male nih. Sebenarnya sih kita itu nggak mesti harus negatif ya memandang performative male ini. Jadi karena bisa aja sebenarnya ada cowok-cowok yang memang benar-benar suka seni, terus peduli sama kesetaraan gender atau nyaman lah nunjukin sisi emosionalnya ya kan. Tapi yang jadi pembahasannya adalah ketika semua itu adalah cuman dijadikan branding atau pencitraan supaya menarik di medsos. Jadi kayak tampil peduli tapi sebenarnya cuman jaga image aja gitu. Apalagi sekarang eranya medsos emang bikin banyak orang berlomba-lomba lah ya membangun persona terbaiknya. Kadang kita jadi susah ngebedain mana yang tulus sama mana yang cuman estetika internet aja gitu. Tapi di sisi lain nih, kalau tren ini akhirnya bisa ngebuat lebih banyak cowok ini belajar tentang empati, kesetaraan, sama cara menghargai perempuan gitu, cara menghargai cewek, itu mungkin ada sisi positifnya juga. Karena pada akhirnya yang paling penting nggak sekedar tampil green flag aja ya di feed Instagram, tapi gimana sikap seseorang di kehidupan nyatanya. Nah, kalau menurut teman Pro2 gimana nih? Performative male itu cuman pencitraan Gen Z atau justru awal perubahan pola pikir laki-laki masa kini? Yang jelas jadi diri sendiri aja biar lebih tetap nyaman daripada sibuk memainkan karakter demi validasi orang lain. Ya kan teman Pro2? Nah, sampai ketemu di Jaga Malam berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga diri supaya menampilkan citra yang baik ya kan, tapi tidak boleh berpura-pura baik ya kan teman Pro2. Stay tune di Pro2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
3: Teman terbaik kamu.
4: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
5: Kopinya enak ya?
4: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
5: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
4: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
5: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
6: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
7: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas.

0: mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: dan saya lagi galau yang mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
0: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ulan dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program Madua pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini, Senin 11 Mei 2026,

Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Dan tetap merdeka.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Surat kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ingin dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangankan kita yang masih hidup, bahkan orang-orang yang sudah meninggal, yang mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah setelah meninggal mereka pun ingin hidup kembali untuk bisa beramal soleh. Kita dapatkan dalam hadis disebutkan bagaimana orang yang mati syahid, tatkala ditanya apa yang kau inginkan, dia inginkan untuk kembali lagi, agar bisa terbunuh lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar bisa memperoleh pahala mati syahid lagi. Kenapa? Dia ingin beramal soleh sebanyak-banyaknya. Demikian juga dalam ayat, suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma idzi yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari tersebut, pada hari kiamat, maka setiap orang akan mengingat seluruh yang pernah dia kerjakan, tapi tidak ada manfaat lagi ingatannya tersebut. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa beramal saleh, yang ada tinggal penyesalan. Dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dahulu melakukan amal saleh untuk kehidupanku sekarang ini. Dia menyesal. Jangankan orang-orang kafir, jangankan para pelaku maksiat menyesal. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahkan kaum mukminin juga menyesal. Dia mengatakan, kenapa dahulu saya kurang berbakti kepada orang tua. Dia dahulu berbakti kepada orang tuanya, tapi dia menyesal kurang baktinya kepada orang tuanya. Dia dahulu bersedekah,

tapi dia menyesal kenapa saya dahulu tidak bersedekah lebih banyak. Dia dahulu sholat malam, dia menyesal kenapa saya tidak lebih banyak lagi sholat malam saya. Mereka seluruh berangan-angan untuk bisa ditambah umurnya, untuk bisa hidup kembali, untuk beramal saleh. Kita pun demikian. Kita ingin bisa diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa beramal saleh yang sebanyak-banyaknya. Tapi apa mau dikata? Umur bukan di tangan kita. Ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjumpai kalian. Nah, para ulama menyebutkan ada cara untuk bisa hidup kembali setelah meninggal. Ada cara agar diberikan umur yang lebih panjang bahkan setelah meninggal dunia. Bagaimanakah caranya? Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang yang telah mati akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami yang menulis amal yang mereka lakukan, ma qaddamu, yaitu apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka tatkala mereka masih berjalan di atas muka bumi, wa atharahum, demikian juga dampak dari amal soleh mereka setelah mereka meninggal dunia. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan al-umur tsani, umur yang kedua, umur yang Allah berikan setelah seorang meninggal. Bagaimana dia bisa memperoleh umur tersebut? Yaitu tatkala dia di masa hidupnya melakukan amalan-amalan saleh, amal-amal jariah, yang kemudian setelah dia meninggal, meskipun jasadnya di dalam bumi, tetapi seakan-akan dia masih hidup. Kenapa? Banyak orang yang mengambil faedah dari amal dia. Banyak orang yang mengambil faedah dari sedekahnya. Banyak orang yang mengambil faedah dari nasihat-nasihatnya. Seakan-akan, meskipun dia sudah meninggal, seakan-akan dia masih hidup. Amal terus berjalan. Amal terus mengalir kepadanya, sementara di dalam perut bumi. Inilah saya ajak Anda sekalian, kita sekalian, untuk bisa memperoleh umur yang kedua setelah kita meninggal dunia. Demi Allah, umur kita terbatas. Kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Kita ingin memiliki umur yang panjang setelah kita meninggal dunia. Caranya bagaimana? Kita melakukan amal soleh yang bermanfaat bagi orang lain. Apa kata Nabi SAW? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, terputus amal solehnya kecuali dari tiga perkara. Kata Nabi SAW, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yadu'u lahu, yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk sebelum meninggal dunia ya melakukan amalan-amalan jariah yang bermanfaat bagi masyarakat dan bagi kaum muslimin yang lainnya. Dari sini kita tahu bahwasanya berdakwah di jalan Allah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Ini diisyaratkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Beliau berkata, "Wa hadzal mawdhi' yubayyinu laka uluwa martabati da'wah ila Allah wal hidayah ila sabilihi bi ayyi wasilatin wa tariqin musilin ila dhalik." Kata beliau, ayat ini menjelaskan tentang tingginya kedudukan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana memberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara dan metode apapun, yang penting seorang bisa mendapat hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata beliau, bi ayyi wasilatin wa tariqin musilun ila dhalik. Dengan wasilah apapun, dengan metode apapun yang bisa mengantarkan orang dapat hidayah. Kenapa kata Nabi SAW, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi tambahan umur bagi seorang yang memiliki amal jariah bukan ditambah 60 tahun lagi, bukan ditambah 70 tahun lagi, bahkan ditambah sampai hari kiamat. Bagaimana maksudnya? Ditambahkan umur yang panjang. Seorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan tentang kebaikan, maka kemudian diamalkan oleh orang lain, diamalkan terus, diamalkan, diamalkan, kemudian generasi berikutnya juga mengamalkannya sampai hari kiamat. Kalau tetap diamalkan sampai hari kiamat, maka seakan-akan umurnya berjalan terus, amal terus mengalir kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam," ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inni ubdi abi." Ya Rasulullah, sungguhnya tungganganku sudah tidak bisa saya gunakan, entah mati, entah sakit. Ya, saya tidak punya tunggangan lagi. "Fahmilni." Ya Rasulullah, kalau begitu tolong berikan tunggangan bagi saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma indi." Saya tidak punya sesuatu untuk saya berikan kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau punya sesuatu pasti dia kasih.
Ya, la yarudu sa'ilan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta sesuatu. Tapi kali ini Rasulullah SAW benar-benar tidak punya. Dia tidak punya tunggangan untuk diberikan orang tersebut. Kemudian faqala rajulan, ada orang lain yang berkata, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Ya Rasulullah, saya akan tunjukkan orang ini kepada orang yang bisa berikan dia tunggangan. Orang ini hanya sekedar memberi tunjuk. Seakan-akan dia berkata, ya Rasulullah, saya akan tunjukkan kepada donatur yang bisa berikan dia tunggangan. Apa kata Nabi SAW? Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Marilah kita berusaha untuk mendapatkan kehidupan kedua setelah kita meninggal di dunia ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi, kembali lagi bersama Mni di informasi pagi ini teman Pro 2. Nah, kali ini info Pro 2 bakal bahas kabar menarik dari dunia teknologi dan pelestarian alam. Dilansir dari laman rri.co.id, NASA ternyata tidak hanya fokus pada luar angkasa saja teman Pro 2, tetapi juga ikut berperan dalam menjaga kehidupan satwa liar di bumi. Lewat program Earth Action Ecology Conservation, NASA mendukung upaya pelestarian elang emas dengan memanfaatkan teknologi pengamatan bumi dan data pelacakan satelit. Nah teman Pro 2, elang emas dikenal sebagai salah satu burung pemangsa memiliki kemampuan migrasi luar biasa. Setiap tahun mereka menempuh perjalanan sangat jauh melintasi pegunungan, padang rumput hingga lintas negara untuk bertahan hidup dan mencari habitat yang sesuai. Untuk memahami pola imigrasi tersebut, para ilmuwan menggabungkan data GPS dari elang emas dengan citra satelit seperti Landsat, MODIS hingga misi Global Precipitation Measurement. Teknologi ini membantu penelitian melihat perubahan lingkungan yang mempengaruhi perjalanan satwa liar. Data itu kemudian dimanfaatkan dalam sistem pendukung keputusan yang membantu pengelolaan satwa liar memetakan jalur imigrasi, lokasi musim dingin, hingga ancaman yang dihadapi elang emas selama berpindah tempat. Dan yang lebih menariknya lagi teman Pro 2, penelitian ini sudah diterapkan langsung di lapangan, di kawasan Denali National Park dan Island Preserve misalnya. Data imigrasi elang emas digunakan untuk mengidentifikasi wilayah berisiko tinggi sehingga infrastruktur tertentu dapat dimodifikasi demi mengurangi kematian satwa di alam liar. Selain itu, teknologi satelit juga dipakai dalam proyek Roam to Roam, Year to Year with Life Movements, yang mempelajari pergerakan berbagai satwa liar mulai dari beruang, serigala, karibu hingga burung di koridor Yellowstone sampai Yukon. Nah teman Pro 2, dari sini kita bisa melihat kalau teknologi bukan cuma soal GJ atau internet aja, tapi juga bisa membantu menjaga keseimbangan alam dan melindungi satwa liar agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Itu dia teman Pro 2, informasi Pro 2 pada pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sama, coba ganti-ganti.
2: Yuk ganti.
1: Ada yang lain ga?
2: Ini sepagi tuh hari ya.
1: Kita sepagi,
2: ini juga sepagi.
1: Ganti. Coba sabar, tahan.
2: Ini mantap nih.
1: Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome today for Party

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

semangat. Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu

0: Harmoni. Moderasi beragama Harmoni Indonesia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ini 94,8 FM Pordua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pordua, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua selalu sehat, semangat, dan tentunya tetap produktif ya menjalani aktivitas di Senin pagi yang sangat cerah ini teman Pordua. Nah, senang sekali kami bisa kembali menemani teman Pordua di rumah di acara pada pagi hari ini. Nah, pagi ini kita akan ngobrol mungkin sesuatu yang cukup menarik nih teman Pordua, yaitu tentang kebetulan hari ini hari kesadaran ego sedunia atau World Ego Awareness Day. Nah, teman berdua, pernah gak sih kamu merasa selalu dianggap benar atau kesal saat pendapatmu tidak didengarkan oleh orang lain? Bahkan kadang kita ingin dipuji terus dan sulit menerima kritikan. Nah, hal-hal seperti itu berkaitan dengan yang namanya ego. Sebenarnya ego bukan sesuatu yang selalu buruk ya teman berdua. Ego juga membantu kita punya rasa percaya diri dan identitas diri. Tetapi kalau egonya terlalu besar, hubungan dengan orang lain bisa jadi rusak. Kita jadi sulit mendengarkan orang lain, sulit memahami, dan bahkan gampang marah nih teman berdua. Makanya ada satu hari khusus yang mengajak masyarakat dunia untuk lebih sadar terhadap ego dalam diri masing-masing. Nah, tujuannya supaya manusia bisa lebih rendah hati, lebih bijaksana, dan lebih memahami orang lain. Nah, teman Pordua, pagi ini kita bakal ngobrol mulai dari sejarah hari kesadaran ego dunia, terus kenapa ini penting untuk diperingatin, bagaimana pengaruh ego dalam kehidupan sehari-hari, sampai cara mengendalikan ego supaya kita bisa lebih berdamai. Nah, jadi teman berdua, pernah gak sih kamu merasa sendiri malah bikin suasana jadi gak enak gitu loh? Boleh dong di mention ke kami nih di 0811 6563 033. Nah, teman berdua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.